0: mo mamedi wa Selma Salsotho ntumela ke utumedise ke be ke o amohele ke ho seng ho tsa sila manta ha ka jenu ke la pele kgwedi ya Phupjane selemo ntse la sona sa dikete mashuma mabedi 2026 motho ke na le ena ka mona wa ntse ha bona ntse ke gagana le me empa ha selemo ke sona seno sa 2026 mamedi go dumetsa lo wa moela jwa le la re kena ka ha go lena ne o la sibuping sibuping ke le naneo la ditaba tsa letsatsi le letsatsi le naneo lena le o fa ditaba go tswa mafapheng ohle a bophelo e ka ba ditabeng tsa thuto dipolitiki dikereke jwalo jwalo mme ke lenaneo le tlhophisang ke lefapha la ditaba le ditaba tsa molalo wa sona seamo ya sena sa Lesotho lenaneo la o seng wa tsatsi la ka jeno tlhagisitswe kgaso ke Moselantša Pheko Malehlwa Moteane a o lokisetsa lona gore e be ka jeno o tlatla o ba le lona ka mane ka metšhineng re tlotla re sebetsa jalo le jaaka lesoma gore ditaba tsa rona di tle di fitlhe wena gantle mo mamedi nna lebitso la ka ke tshapantsimane ga ke mong ka jeno
1: Emamedi wa Selemo sa Lesotho le nna ke o dumedise go seng wa ka jeno jalo ka ga tshepantsimane a se a bontshitse lebitso la ka ke Ntebalo Morosing mme ge re tlotla re sebetsa re tshwaresane matsogo letsatsing la ka jeno e tsa bonnete ge ba gore o dula o ntse o na le go rena o tlo utlwa gorena lenanao la sebopimo seng wa ka jeno na lo tshwaretse ditaba dife
0: ditaba tsa rona go seng wa tsatsi la ka jeno mo mamedi di tlatla di kenyeletsa ditaba tsa sekolo sa ga tshweu ke sekolo se fumane ya mane strikeng sa mafiteng sebakeng sa kolo sekolo se tlhaloswang se tlhile se itlhomme pele ga gole tabeng tsa tlhagiso ya dijo selemong sena ge tla boela ge e tlegeng ya kurele ka mogao ditaba tsa ntsha go ga botshelela ketsagalo e ileng ya bonagala e madumabe e ileng ya etsagala ya gore ebe go na le mo hwebi kapo moai wa naga yane ya India ileng a kwetelwa ke tse dintsi tsa dikoloi tsa di-4+1 mme re ile ga bona ha sekolo sa Salesotho se arabela taba eno go tla ke re tlotla re buisana le beng ba makoloi a baeti go utlwa gorena ba dikoloi tsena tsa di-4+1 gorena taba ena e tlhalosega jwang ge ntse re gopola gore dikoloi tsena dinakong tsa go feta e ne le dikoloi tse o neng o tlhile go bonagala setšhaba se se latlha tshepo go tsona go latela diketsagalo tse ne di etsagala di ipapisa le tsona na taba ena ba re ba tloetsa jwang go e tlola pele go la ba ile ba etsa jwang taba e e ka senya kgwebo wa bona ga kae ke ditaba tse go tlatla ga di sheba tsena go seng go tsatsi la ka jeno mo mamedi

tsebe ke rata kupudidu mata ya lesotho tla bona puru ma feta ke senya ba sale ba bu wanta ke melamo e senya dithunya nyama tsana ke ne ga gauta le melahla ba lehletse mehutlwa mo kang ke pele a sangeke khutla